0: pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika Allah yang menuliskan kisahnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Chuanga Pudaite, anak dari seorang pemburu kepala manusia, bertemu dengan seorang Welsh yang bernama Watkin Roberts. Waktu itu tahun 1910 dan 5 hari yang Watkin Roberts habiskan di perbukitan di wilayah Mar di India, itu berhasil mengubah masa depan Chuanga. Orang Welsh yang pendiam dan lembut suaranya itu bercerita kepada Chuanga tentang Allah yang hidup dan yang mengutus putranya ke dunia kita untuk menganugerahkan hidup. Dan pada minggu itu, Chuanga Pudaite mengambil keputusan yang banyak membuatnya menderita. Ketika memutuskan untuk mengikuti Yesus, ia diusir dari rumah dan keluarganya. Namun waktu putranya lahir, ia berdoa agar ia bisa menulis, membaca, dan membawa Alkitab ke perbukitan Mar, tempat asalnya. Putra Chuanga, Rojunga, bukanlah anak yang baik. Namun waktu ia berumur 10 tahun, Rojunga mengikuti jejak ayahnya dan menjadi orang Kristen. Setelah ia menyelesaikan sekolah menengah sambil bekerja menyapu dan memotong kayu bakar untuk biaya sekolah dan asrama, Rojunga mengajukan permohonan beasiswa kepada Perdana Menteri Nehru. Imannya dijawab. Beasiswa pertama dari pemerintah India bagi siswa dari kalangan suku kecil diberikan kepada Rojunga. Dalam masa itu ia mulai memikirkan impian ayahnya, Alkitab dalam bahasa asli Mar. Waktu Rojunga dipilih sebagai pemimpin partai politik baru oleh para tua-tua suku Mar, ia hampir melupakan impian tadi dan memilih karir politik. Dalam hari-hari pengambilan keputusan itu, tiba sebuah telegram dari Watkin Roberts, orang yang pertama kali memperkenalkan Kristus kepada ayahnya. Batal memasuki arena politik, Rojunga pergi ke Amerika untuk memasuki perguruan tinggi. Saat menempuh pendidikannya, Rojunga atau Ro, pendeknya, juga menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa ibunya. Terjemahan itu kemudian diterbitkan oleh British and Foreign Bible Society. Tahun-tahun berikutnya setelah itu terasa bagaikan sebuah kisah dongeng. Rojunga, yang sekarang dipanggil Dr. Ro, pulang ke negara asalnya dan menikahi seorang gadis yang berambut gelap. Pada akhirnya, hasil kerja kerasnya menghasilkan antara lain pendirian sebuah perguruan tinggi, 5 sekolah menengah, dan 25 sekolah desa. Tapi itu pun belum cukup. Buku telepon New Delhi membuatnya tertarik. Dr. Ro berpikir bahwa jika seseorang dapat membaca nomor telepon di buku telepon itu, ia tentu dapat membaca Alkitab juga. Dan buku telepon itu menyediakan daftar nama dan alamatnya. Hal itu memotivasi Dr. Ro untuk mendirikan Bibles for the World dengan tujuan untuk memberikan Alkitab kepada semua rumah yang berlangganan telepon. Sekarang, lebih dari 20 juta cetakan perjanjian baru dan berjuta-juta lebih banyak lagi Injil Yohanes telah dikirimkan ke rumah-rumah di seluruh dunia. Setelah India, Dr. Ro dan rekan-rekannya menarjetkan Bangladesh, Myanmar, Thailand, dan Pakistan. Organisasi Dr. Ro sekarang dipimpin oleh putranya, John Pudaite. John bercerita bahwa ada satu salinan Injil Yohanes yang mula-mula dikirim ke desa kakeknya oleh seorang misionari Wales yang kemudian diundang untuk datang dan menerangkan arti kitab itu. Hal itu memulai sebuah rantaian peristiwa, John menerangkan, serta penulisan kisah Allah tentang suku kami, hidup kakek saya, dan hidup ayah saya. Dr. Ro mengatakan bahwa alasan segala pencapaiannya bukanlah pendidikannya, melainkan pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, tokoh utama dalam kitab yang ia cintai itu. Sebagai hasil dari visi orang ini, jutaan orang telah mendapatkan kesempatan untuk mendengar tentang kasih Allah yang besar dalam Yesus Kristus. Mungkin di rumah Anda ada Alkitab yang didiamkan selama bertahun-tahun, tidak pernah dibaca dan digunakan. Senjata terkuat di dunia yang ada di telapak tangan Anda. Anda tinggal membaca dan menerapkannya ke dalam hidup Anda. Anda akan mendapati bahwa Alkitab itu dapat melakukan kepada Anda apa yang dilakukannya terhadap Rojuna Buddhaita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini, sahabat Petra. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026. Tentu ini kita masih di awal bulan Agustus, sahabat Petra. Dan bulan ini adalah bulan kebangsaan bagi gereja-gereja, tapi juga bagi bangsa kita dan negara kita. Karena nanti tanggal 17 Agustus kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sahabat Petra. Tentu ini menjadi semangat baru untuk bangsa kita. Ya, walaupun mungkin dari sisi banyak hal kita bisa merasakan pergumulan-pergumulan yang ada dalam bangsa ini, entah itu di bidang ekonomi, politik, ya keamanan juga. Ya, kita berharap, sahabat Petra, supaya bangsa kita tetap baik-baik saja, ya, dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita sebagai anak bangsa tentu terus berusaha supaya bangsa kita ini juga menjadi baik, sahabat Petra. Dan jangan lupa juga berdoa untuk bangsa kita, ya. Dan jangan lupa juga hal kecil mungkin, ya, tapi ini menjadi sebuah tradisi yang mengingatkan semangat bangsa kita, yaitu pasang bendera, sahabat Petra. Bagi sahabat Petra yang belum pasang bendera merah putih di rumahnya, bisa pasang ya sampai nanti akhir bulan, sahabat Petra, supaya semangat perjuangan bangsa kita ini dalam menghadapi banyak hal itu terus bisa bergelora, bisa terjaga oleh kita anak bangsa yang begitu mencintai bangsa ini, sahabat Petra. Dan pagi ini kami juga ingin menyapa Anda yang sudah ada di Jalan Kota Yogyakarta. Kami juga berdoa supaya perjalanan Anda juga lancar dan semangat dalam beraktivitas juga. Untuk kita semua, sahabat Petra, kami juga terus berharap supaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan sahabat Petra semuanya dalam semua perjuangan hidup di aktivitas hari ini. Tetap semangat, sahabat Petra, dan terus kita diinspirasi dalam kekuatan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, seperti lagu dari GI Cornerstone Worship, Setiamu untuk kita semuanya.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
0: flash sale,
2: tebus murah,
3: hadiah menarik,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
0: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
3: lebih seru,
2: lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Hematnya juara.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Rumput Tetangga. Sahabat Petra, di Amerika, sosok Presiden Lincoln adalah sosok yang begitu dikagumi. Banyak orang sering memakai sosok Lincoln ini sebagai teladan kemandirian, kepemimpinan, dan keuletan. Suatu kali, ayah Billy memarahi anaknya. Dia berkata, "Kamu sudah umur 10 tahun, masih saja seperti ini. Dulu, Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu. Kamu sudah 10 tahun masih saja seperti ini. Dulu Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu yang masih suka manja." Billy yang kesal mendengarkan omelan seperti itu berkali-kali pun tidak mau kalah. Ia menjawab, "Ya, begitu juga Lincoln pada saat seumur ayah kan sudah jadi presiden. Presiden Amerika. Terus kenapa ayah belum jadi presiden?" Demikian obrolan ayah Billy dan Billy. Sahabat Petra, ketika kita membandingkan orang lain atau perusahaan kita dengan perusahaan lain, sebenarnya kita juga bisa bertanya pada diri sendiri. Bak humor yang tadi saya ceritakan. Ketika kita berkata fasilitas perusahaan A jauh lebih bagus, karyawannya lebih diberi kebebasan dan lain-lain, mengapa perusahaan saya tidak? Atau kita bertanya, mengapa rekan kita seperti mendapat keistimewaan, promosi, kenaikan gaji, dan peluang lebih daripada atasan kita? Pernahkah kita bertanya, apakah kita juga sudah punya kapasitas seperti karyawan di perusahaan A tersebut? Apakah kita sudah memberi kontribusi seperti rekan kita itu? Demikian pula sebaliknya, jika kita mengeluh karyawan di perusahaan kita yang tidak seperti karyawan di perusahaan B, bagaimana dengan kepemimpinan kita? Maka tepat sekali jika kitab Amsal pasal 12 ayat 14 berkata, "Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya." Nah, sahabat Petra, rumput tetangga memang seringkali lebih hijau. Tapi itu karena mereka lebih rajin merawatnya daripada kita. Demikian kata sebuah kutipan. Jadi, mari kita tidak hanya menuntut orang lain melakukan ini dan itu. Lihat juga apa dan bagaimana diri kita sendiri. Sesungguhnya, bukan orang lain yang lebih menentukan apa yang kita dapat, tapi diri kita sendiri. Allah tidak tinggal diam dan akan memberikan upah bagi mereka yang mau bekerja keras dan berusaha untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan sekalipun perusahaan, atasan, atau rekan kerja kita tidak menghargai jerih payah kita, masih ada banyak orang, perusahaan, atau atasan lain yang ingin memakai kontribusi Anda. Jangan hanya menuntut orang lain, tapi tuntutlah diri sendiri dulu. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Masih di Moon Pagi Sahabat Petra, sekarang sudah pukul 7.44. Kami berharap Sahabat Petra lancar dalam beraktivitas pagi hari ini. Dan tentu kami berterima kasih untuk Anda semuanya yang terus setia bersama dengan kami dan juga merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra pagi hari ini. Kami bersyukur karena dengan request lagu yang Sahabat Petra sampaikan ke studio Radio Petra, artinya kita benar-benar bisa merasakan kebersamaan yang luar biasa. Dan semoga semua lagu-lagu yang kami putar memberikan inspirasi kekuatan baru untuk kita semuanya untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Nah, sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini sedang terbaring sakit. Kami berdoa supaya Anda juga lekas pulih dari sakit Anda. Anda yang di rumah atau mungkin di rumah sakit, kami berharap sahabat Petra juga bisa merasakan kekuatan melalui perawatan yang dilakukan maupun obat-obatan yang Anda minum. Semoga Anda cepat pulih dan beraktivitas bergembira bersama dengan orang-orang yang Anda kasih, sahabat Petra. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Moon Pagi kita. Ada satu lagu dari NDC Worship, Jawaban Hidupku.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama, tentu dengan berkat baru dari Tuhan. Tetap semangat sahabat Petra dan tetap sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Apakah Anda sudah menabung untuk masa depan anak-anak Anda kelak? Ubah kebiasaan dan pola pikir Anda mulai dari sekarang. Sisihkan untuk tabungan dalam jumlah yang telah Anda rencanakan sesuai tujuan atau cita-cita finansial keluarga Anda. Sebaiknya Anda memiliki rekening terpisah untuk tabungan dan kebutuhan sehari-hari. Sebagian orang merasa tidak puas dengan hanya menunggu-nunggu tabungan saja membubung tinggi, padahal cita-cita Anda untuk keluarga begitu besar. Inilah saat yang tepat untuk juga Anda mungkin memikirkan usaha atau investasi. Anda mungkin kalau berinvestasi takut akan resiko? Jangan khawatir, Anda hanya perlu belajar kepada orang yang berpengalaman dalam mengelola investasi. Konsultasikan keuangan Anda dengan tepat, agar Anda mendapatkan solusi yang tepat pula. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Hematnya juara.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fa'ya tecungzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

0: Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam, saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis. Ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
5: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
7: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta.
8: Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Rencan sing pucat, si cacat yang tidak cacat. Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda berpakaian lusuh, berbadan degil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei Te Uchan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat.

0: miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik kensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: suaranya. Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari empat jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Benar Mas, tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.99 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM
2: The Voice of Love

0: Narwa Studies diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga, belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk, 105,7 Petra FM.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag keja sendo belum.
6: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Spirit pagi, spirit pagi,
9: spirit pagi.
10: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai, ya. Mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Narwa Store diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke PMB at staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk, talk.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut loji besar atau loji gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih

Serta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

yang seharusnya membawa bahagia ternyata menjadikanku hancur tanpa sisa. Dan tak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa aku kan terluka.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Jadi khasiat dari baptisan air yang pertama adalah booking keselamatan di sorga. Kedua, pembuka karunia-karunia ilahi. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya, Kisah Rasul 2 ayat 38. Kita akan mendapat karunia Roh Kudus setelah baptisan air, dan kita mendapatkan pengampunan dosa dari semua dosa yang kita lakukan. Coba, kayak begini dahsyatnya, saudara. Dan ada orang yang masih belum mau dibaptis, saudara, heran. Ketiga, Tuhan akan memberikan sukacita dan pengangkatan. Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 40. Dan ini juga penting, Kolose 2 ayat 12, 14, 15. Semua hutang dosa dilunasi oleh Tuhan. Menurut saudara yang terakhir ini hebat apa tidak? Dosa kita dilunasi. I will pay everything, the debt of your life, your all sinful life in your history, I will remake it anew to become a new history, so that you are spotless, tanpa noda. Hebat sekali. Kolose 2 ayat 12 dan 14, Tuhan mengambil surat hutang. Katakan, surat hutang. Umpama ini surat hutang saya. Hutang saya banyak sekali, gak tahu berapa ratus lembar. Sedar, hutang dosa saya. Menurut Kolose 2 ayat 12 dan 14, semua surat hutang saya dipakukan di kayu salib Tuhan Yesus. Kalau surat hutang saudara dipaku di kayu salib Yesus, berarti apa? Saudara punya surat hutang, saudara punya hutang sudah lunas. Paku. Terus orang masuk baptisan air itu tidak main-main. Itu dahsyat sekali. Lunas semua utang dosa. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, masuklah dalam baptisan air dengan hati yang terbuka. Ketika saya umur 15 tahun dibaptis, kelas 3 SMP, saudara, maka saya turun dalam air itu dengan air mata. Saudara bisa bayangkan, anak 15 tahun, 75 tahun, 60 tahun yang lalu, saudara, dia bisa menyadari bahwa dia membutuhkan keselamatan. Saya pernah bersaksi berapa kali sama saudara. Dulu saya punya hidung itu selalu tersumbat karena ada daging polip di dalamnya. Saya menjadi anak yang bodoh sekali. Rapot saya itu kebakar. Orang tua saya datang kepada dokter dan memeriksakan saya. Seorang dokter Belanda berkata, anakmu ini pasti bodoh. Kalau dia tidak segera ditangani, dihilangkan daging polipnya, dia tetap jadi anak bodoh. Kamu akan menyengsarakan anakmu. Sekarang masuk ke ruang tindakan. Aku akan bakar dagingnya. Sedikit-sedikit saya mengerti bahasa itu. Dan saya menjadi pucat. Aduh Tuhan, hamba mau diapa ini? Tuhan tolong kepada hamba. Saya hampir menangis, tapi saya pucat sekali. Papi dan mami saya menggandeng saya. Roy, kamu tenang, tidak apa-apa. Ya, dokter akan membuang sedikit demi sedikit daging di dalam lubang hidung. Saudara, kemudian saya dipegang oleh beberapa juru rawat kaki dan tangan saya. Dan dokter mulai mengambil satu sat dari botol dengan kapas cotton bud. Dan dia menyuruh mata saya ditutup. Dan kemudian dia mulai memasukkan cotton bud dengan obat tersebut. Dan saya menjerit. Tapi mereka semua sudah siap menahan saya. Saudara, itulah dalam usia remaja saya disiksa saya membawa daging gosong di dalam hidung saya. Kalau sekarang sudah modern, sudah, ya. Tapi kalau dulu tidak, masih tradisional banget. Obat keras yang dimasukkan dan membakar daging. Satu sudah, suruh pulang. Seminggu lagi yang satu, saudara. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hamba tersiksa. Itu pun tidak menyembuhkan. Setelah dua-dua dibikin plong, muncul lagi. Jadi ketika saya masuk dalam baptisan air, saudara, ada dua orang di kolam baptisan sebelah sini, papi saya. Dan di sini satu om, keduanya mereka adalah penatua gereja. Pendeta saya ada di atas, tidak ikut membaptis. Dan saya dibaptis oleh seorang om ini, saudara. Dan saya berkata kepada Tuhan, Bapa, sembuhkan hamba. Hamba akan melayani Engkau. Saya masuk baptisan air. Dalam air saya keluar, saya melihat begitu terang di atas saya, dan saya sembuh. Setelah pulang, terbukti. Apa buktinya? Buktinya lucu. Orang yang ada polip di hidungnya, ketika mau hujan, setengah jam sebelum hujan atau 15 menit sebelum hujan, dia sudah wahing-wahing bersin. Nah, kalau saya sudah bersin begitu, mami saya bilang pada pembantu-pembantu, ayo, diangkuti semua jemuran. Sebentar mau hujan. Ya, mereka berkata, belum, ini masih terang. Sudah diangkuti, sebentar lagi mau hujan. Dan betul hujan. Hebat, ini radar BMKG yang luar biasa. Saudara, tetapi saya tersiksa. Dan ketika saya keluar dari dalam air, saya merasakan kesembuhan pada kedua lubang hidung saya. Sampai sekarang ini, biar hujan deras, saya tidak bersin-bersin. Ya saudara, semua jemuran basah semua, karena saya tidak bersin lagi. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, hutang dosa lunas, kesembuhan terjadi, pintu sorga dibuka, booking saudara, tinggal bayar dengan komitmen saudara kepada Tuhan. Sebab baptisan air adalah sesuatu hal yang irresistible, yang tidak bisa ditolak, harus saudara kerjakan. If you are going to be baptized, you have made a very good, excellent decision for you. It is because not only for your salvation, while you are living here on the side of heaven only, but you have booking and a ticket to go far away over there with Jesus Christ, and you will become the bride of Jesus Christ ever and ever, eternally, forever. Itu sebab bagi seorang anak Tuhan, dia wajib masuk baptisan air. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, mari saya ingin mengajak menutup ini, supaya kita tahu apa yang terjadi ketika Yesus juga dibaptis. Dia tidak hanya memberi perintah, tapi dia melakukan sendiri. Karena dia memakai rupa dan wujud sebagai manusia. Ya saudara, jadi dia minta dibaptis oleh saudara sepupunya, yaitu Yohanes, yang hidup di hutan. Namanya Yohanes Pembaptis. Dan Yesus pun dibaptis. Dan dari Matius 3 ayat 15, 16, 17, setelah Yesus keluar dari dalam air, maka sorga langit terbuka dan terdengar suara dari Allah Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya yakin semua saudara yang masuk dalam baptisan air, saudara, engkau dijanji menjadi anak yang dikasihi dan yang berkenan. Dikasihi dan berkenan. Wow, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab para kekasih, perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah jelaskan Kolose 2 ayat 12-14. Apa ini? Ini apa? Ini rundown acara. Ini surat hutang. Dipakukan di mana? Dipakukan di kayu salib Yesus. Pada tangan Tuhan. Sudah. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Sebab saya ingin supaya semua saudara mengerti. Nota dosamu dipaku di salib Yesus. Nota saudara yang berwarna merah itu akan dipaku ketika saudara masuk dalam baptisan air. Dibayar. Dibayar oleh Tuhan Yesus. Dilunasi. Saya kasih tahu. Beberapa kali ketika kita membangun Griya Panembah ini, dan 10 tahun kemudian saya membangun pastori, maka beberapa kali ada saudara, bapak dan ibu yang saya kenal dan yang saya tidak kenal minta nota merah dari toko bangunan yang ada di Semarang. Saudara, dia bilang saya akan bayar. Saudara, coba. Itu adalah nota hutang saya untuk rumah Tuhan dan untuk pastor. Tetapi ada yang datang dan minta karena dia mau bayar. Saudara, ketika saya dan saudara masuk baptisan air, nota hutang dosa kita yang kebalik ini dipaku di kayu salib. Betapa hebatnya, tak terkirakan, sehingga sorga terbuka, neraka tertutup. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, bila family saudara, keluarga, anak orang tua saudara, kakak adik saudara, atau kenalan baik saudara yang belum dibaptis, please, ajak untuk masuk dalam baptisan air. Tuhan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk diselamatkan. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Narmastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Hai, Karmu lagi.
7: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
6: Sudag keja sendo belum.
7: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
8: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

ramah dan takut akan Tuhan. Jangan mau disebut bangsa durhaka. Bangkitlah

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Kembali kita ketemu di Gita Prima siang hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Tentu dengan sukacita, dengan bahagia, dengan harapannya sahabat Petra baik semuanya hari ini. Masih di minggu pertama di bulan Agustus 2026 bersama Petra pada umumnya dan khususnya Gita Prima sampai satu jam ke depan di sini sahabat Petra akan menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang enak pernah hits beberapa waktu yang lalu. Contohnya tadi Mus Mujiono dengan Mesra gitu. Saya sapa sahabat Petra yang ada di sekitar kota Jogja. Semuanya sehat-sehat, terima kasih sudah terus mendengarkan Petra. Kemudian juga sahabat Petra di luar kota Jogja, di mana saja, di mana-mana gitu, yang bisa mendengarkan Petra melalui live streaming Petra di www.sahabatpetra.com. Juga yang mendengarkan aplikasi melalui aplikasi di Play Store, download di sana melalui smartphone ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan yang di Jogja maupun di luar kota Jogja semuanya bahagia gitu. Sehat dan lancar semuanya. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan mudah-mudahan nanti bisa menemani terus membuat semakin baik cuaca dan tentu suasananya. Untuk yang mau request boleh melalui WA Petra di 0856-0202-4567. Tentu saja kita nanti akan sharing satu hal yang menarik yang mungkin kadang-kadang tidak kita perhatikan tapi kenyataannya perlu gitu. Lagu yang kedua, sebuah lagu yang awal pertama kali dinyanyikan dari catatan ini dibawakan oleh kelompok Chai Siru antara lain dengan Chandra Darusman dan kawan-kawan, dinyanyikan ulang ya oleh kelompok yang namanya Bunglon. Walaupun lagunya juga di covernya juga sudah cukup lama. Bunglon dengan Kau.

Ini Kao lagunya dari Bunglon ini tahun 2000 sahabat Peter. Kalau sekarang tahun 2026, artinya lagu ini sudah 26 tahun yang lalu. Sudah cukup lama ya. Yang meskipun lagu aslinya tahun 80-an ya, kemudian dirilis lagi, di cover lagi oleh kelompok Bunglon tahun 2000. Lagu-lagu sejenis yang tentu saja nanti akan sahabat Peter nikmati sampai jam 2 di Gita Prima dari 105,7 Petra FM Jogja. Yang sedang istirahat siang, selamat istirahat siang, sambil makan mungkin, sambil ngobrol ngalor ngidul witan kulon. Karena biasanya banyak obrolan yang menarik ketika ketemu dengan orang-orang setim atau rekan-rekan atau teman-teman lama atau juga teman-teman kerja di situ. Atau yang sendiri sekarang lagi model, tidak perlu teman, tidak perlu kawan. Kalau kepingin makan ya berangkat sendiri. Entah di restoran besar, entah restoran kecil, sampai di angkringan gitu ya. Kalau di angkringan biasanya cepat gitu dapat teman ya, jejeran gitu. Kemudian sambil terus sahut-sahutan jadi nambah teman gitu ya. Jadi dengan siapapun, sendiri pun juga tidak ada masalah. Selamat istirahat kalau lagi makan siang juga. Juga untuk sahabat Petra yang lagi di jalan, tetap hati-hati, jam 1:13 waktunya mungkin ada yang mau dijemput, ada yang mau atau sedang mengantar. Siapapun di situ tetap hati-hati, tetap fokus gitu. Jangan buru-buru, ingat lampu kuning dalam traffic light. Ini sebuah standar ringan sahabat Petra. Traffic light ketika lampu kuning bukan kita untuk buru-buru langsung biar enggak keburu merah. Atau keburu-buru mau berangkat atau maju gitu. Jadi kuning lebih ke persiapan gitu. Makanya tetap hati-hati kalau kita di perempatan. Karena apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan kadang-kadang sama dengan yang lain. Jadi kalau di mana sisi kita sudah dari merah ke kuning, jangan buru-buru karena yang, kalau kadang-kadang ada spasi yang mirip gitu di sisi depan kiri kanan biasanya juga belum hijau di sana, belum merah kebalikannya gitu. Jadi masih buntutnya masih pada berangkat, masih pada maju di perempatan, sehingga kadang-kadang kalau kita buru-buru, nah ada sebuah, pasti akan ada peristiwa yang tidak kita inginkan. Jadi tetap sabar sahabat Petra, tetap hati-hati. Dan selalu diingatkan untuk selalu mengikuti rambu-rambu yang sudah ada. Walaupun kadang-kadang ada sebuah pertanyaan, kata-kata dalam perbendaharaan bahasa Indonesia gitu. Ke kiri jalan terus gitu. Maunya ke kiri kok disuruh terus gitu. Ada lagi yang di beberapa perempatan yang mungkin perlu di ini lagi, saya nggak tahu apa, jadi bingung gitu. Belok kiri terus untuk roda 2. Nah, ada juga gitu ya. Sahabat Petra pernah menemukan gitu ya. Ada juga yang tidak ada apa-apanya, orang-orang masih belum ada standardized gitu, ada standar gitu. Kalau tidak ada rambu, kalau pernah saya baca, artinya ke kiri ya, itu terus gitu. Karena kadang-kadang tidak konsisten, ada yang ada tulisannya, ada rambunya, ada yang tidak gitu. Ya, kalau ada yang rambu biasanya ikut belok kiri ikuti lampu apil gitu. Jadi semuanya jelas gitu. Jadi tetap hati-hati yang di jalan, tetap waspada, tidak boleh meleng gitu. Sambil mendengarkan Petra boleh, tapi ketika nanti ada lagu atau pas saya ngomong jadi pikirannya kemana-mana. Tetap ke depan, kiri kanan, memainkan mata, lihat belakang gitu. Itu sahabat Petra. Yang lagi sakit, sesapa juga mungkin ada, cepat sembuh ya, sudah makan minum obat. Ada yang sakit panas, batuk gitu, masih ada beberapa yang kena gitu. Atau yang sakit hati, sakit pikiran, sembuhkan sendiri gitu. Sahabat Petra, saya mau ngobrol tentang pagar untuk siang ini sahabat Petra. Kok kayaknya aneh, banyak yang tanya ngapain lagi ini pagar di kita bahas gitu. Sahabat Petra, ini gunanya kita sedikit melek, sedikit peduli dengan berita-berita yang ada di sekitar kita. Kenapa pagar? Jadi
Saya baca di media sosial juga, di media mainstream, intinya beberapa waktu yang lalu di Jakarta khususnya, di Jogja belum muncul sih ya. Di Jakarta ada beberapa pertokoan atau mall gitu yang tiba-tiba mereka membangun pagar yang cukup tinggi gitu. Yang biasanya tidak ada tiba-tiba dibangun gitu. Apa hubungannya ketika itu menjadi sebuah perhatian orang banyak ya? Kalau politikus langsung berkomentar gitu, atau pimpinan yang di sana juga, jangan sampai ini membuat suasana di tengah-tengah masyarakat menjadi bikin apa ya, gaduh gitu. Karena kalau dihubungkan dengan situasi politik dan macam-macam, ya selalu dihubungkan ke sana, dianggap nanti karena mungkin ada sebuah peristiwa dulu beberapa tahun yang lalu, ya pagar rumah misalnya, salah satu tujuannya untuk keamanan gitu. Nah, kalau mall di Jakarta yang beberapa waktu lalu tiba-tiba membangun dengan pagar-pagar yang cukup tinggi, banyak orang yang menginterpretasikan atau mengartikan bahwa, waduh, ini dicurigai atau khawatir apakah akan terjadi sesuatu di Jakarta gitu. Nah, dengan itu, sebelum saya lanjut tentang pagar, saya hanya membahas soal pagar, sahabat Petra. Tapi ternyata di situ tetap benar juga perhatian pemimpin di sana, Mas Pramono Anung gitu, Gubernur DKI akhirnya juga turun tangan, jadi meminta pengelola mal dan perkantoran membongkar pagar tinggi yang dipasang di sekeliling gedung gitu. Ia menilai pemasangan pagar tersebut berlebihan karena situasi keamanan ibu kota dipastikan tetap aman dan kondusif bersama aparat TNI dan Polri gitu. Itu sahabat Petra, jadi seru kan ketika dihubungkan, apa sih, kenapa pagar dibahas? Ternyata itu ada sebuah simbol, ada sebuah makna di balik sebuah pagar gitu. Sampai Gubernur Jakarta aja berkomentar gitu. Jadi alasan pembongkaran pagar tersebut, ya jangan sampai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, khawatir berlebihan. Ya, karena pengelola juga, mungkin pengelola gedung dinilai terlalu cemas terhadap situasi keamanan gitu, dianggap begitu. Dan sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur Jakarta, situasi aman. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin keamanan kota katanya. Dan tentu saja melihat dari itu, dari apa yang disampaikan Gubernur, beberapa mal ya yang sudah terlanjur memagari mulai dicopot. Jadi sejumlah pengelola mal di Jakarta mulai membongkar pagar pembatas ya. Ternyata benar sahabat Petra, sebuah gelagat, sebuah tindakan yang itu mungkin di tempat publik gitu, yang selalu dilihat orang yang biasanya ada atau tidak gitu, ternyata menjadi perhatian dan mempunyai double meanings atau mempunyai makna yang majemuk, makna yang banyak gitu, yang bisa diartikan baik positif maupun negatif, baik kekhawatiran maupun optimisme demi keamanan gitu. Jadi sahabat Petra, ya beritanya ini kebetulan soal pagar ini juga ada seorang penulis yang menarik. Ya, ini sebuah opini gitu yang memang tanggung jawabnya adalah penulis sendiri. Saya baca di kompas.com dan kalau saya baca sekilas sih kayaknya menarik. Ada sebuah filosofi yang dalam di sana sahabat Petra. Jadi ceritanya sahabat Petra, ada sebuah judul opini yang judulnya Ada Apa Dengan Pagar ya. Buat lagu bagus, jadi bukan hanya Ada Apa Dengan Cinta ini sahabat Petra. Jadi beritanya ini Menteri Perdagangan sahabat Petra Budi Santoso angkat bicara perihal sejumlah mal besar memasang pagar tinggi di sekeliling areal malnya gitu. Pak Budi mengklaim tidak ada masalah di balik pemasangan pagar tinggi oleh pihak mal, apalagi kalau dihubungkan dengan pengamanan katanya. Nah, terkait itu ada pertanyaan menarik untuk diajukan sahabat Petra. Ini menurut opininya penulis Mas Feril Denis gitu. Ya, ini yang ingin dikatakan apa yang ingin dikatakan tanda petik itu sahabat Petra dalam tulisannya pagar itu kepada kita. Ada pertanyaan menarik untuk diajukan. Ya, ini apa yang ingin dikatakan pagar itu kepada kita.
Pertanyaan ini mungkin terdengar ganjil, Sobat Petra, tapi bagaimana mungkin pagar berbicara, sebuah pertanyaan, Sobat Petra? Padahal pagar hanya rangkaian besi yang tentu saja bertugas membatasi ruang gitu. Dalam kajian semiotika, Sobat Petra, sebuah keilmuan nih, kajian semiotika, justru jawabannya sebaliknya, benda-benda di sekitar kita, Sobat Petra, sejatinya tidak sekedar pajangan. Ini Sobat Petra, melalui bentuk, material, ukuran, dan letaknya, benda-benda itu seolah-olah menyampaikan pesan. Wah, ini teman-teman arsitektur UKDW, wah pas banget ini materi ini ya. Ya, sekali lagi ada sebuah keilmuan atau kajian semiotika yang mengatakan bahwa benda-benda di sekitar kita sejatinya tidak sekedar pajangan. Melalui bentuk, material, ukuran, dan letaknya, benda-benda ini seolah-olah menyampaikan pesan gitu, Sahabat Petra. Dan dalam hal ini, soal pagar, Sahabat Petra, ini merupakan bagian dari bahasa ruang itu sendiri. Umberto Eco, saya bacanya benar nggak ya? Umberto Eco atau Eco gitu. Ya dalam Function and Sign, Semiotics of Architecture. Jadi dari semiotik, dari arsitektur, Sahabat Petra, ini tahun 86 ditulis, menjelaskan bahwa arsitektur bukan sekedar tempat manusia beraktivitas, ya, melainkan juga sistem komunikasi. Bangunan beserta elemen-elemennya mengirimkan pesan kepada setiap orang yang menggunakannya. Menarik ini, Sahabat Petra, suatu saat kita harus berbicara, ngobrol bareng ini dengan teman-teman dari UKDW, terutama jurusan arsitektur nih, Sahabat Petra, ya. Semuanya berbicara tentang benda-benda di sekitar kita gitu. Ya, dan soal pagar ini, Sahabat Petra, ternyata mempunyai makna. Saya yakin di antara Sahabat Petra semuanya tahu persis ketika apakah benar pagar mempunyai atau mencerminkan karakter, ya. Di lingkungan kita masih berjalan bahwa sebuah rumah yang mempunyai pagar gede gitu, tertutup, katanya itu mencerminkan karakternya, orangnya tertutup gitu. Padahal soal pagar ini, Sobat Petra, banyak ya bentuknya. Ada yang terbuka, ya, minimalis gitu, banyak celah, rumah tetap terlihat dari luar gitu. Artinya itu terbuka, modern, sederhana, menghargai interaksi dengan lingkungan gitu. Itu sampai kita. Kemudian ada yang pagar tertutup, tembok tinggi. Jadi orang-orang sulit melihat bagian dalam rumah tersebut. Masih banyak di Jogja juga, sudah mulai banyak. Dan kesannya memang sangat mengutamakan privacy atau privasi dan keamanan. Tembok betonnya setinggi 2-3 meter dengan pintu besi, Sahabat Petra. Ada juga yang pintu pagar kayu gitu, menggunakan material kayu alami. Ini kesannya juga menyukai nuansa alami dan estetika yang nyaman gitu, Sahabat Petra. Kemudian ada juga pagar tanaman, hedge gitu istilahnya, terbuat dari semak dan tanaman gitu. Kesannya menyukai alam, ketenangan, dan suasana hijau, Sahabat Petra. Ada juga yang pagar besi besi tempa dengan ornamen ukiran motif klasik gitu, ya, kesannya gaya elegan, tradisional, dan mewah. Itu, Sahabat Petra, beberapa jenis pagar. Dan kenapa kita angkat, ya, memang di sosial kita sekarang, terutama di Jogja juga sudah berkembang. Kalau dulu masih ada pandangan bahwa pagar itu menunjukkan karakter seseorang. Jadi orang yang terbuka biasanya pagar rumahnya biasanya ya tidak tinggi-tinggi banget, bukan dari tembok, tapi paling nggak ada kisi-kisi celah untuk melihatnya. Tapi Sahabat Petra, ternyata ada catatan ini, Sahabat Petra. Perlu diingat bahwa hubungan antara bentuk pagar dan karakter lebih merupakan interpretasi desain daripada fakta ilmiah, Sahabat Petra, ya. Misalnya seseorang yang memasang pagar tembok tinggi, tentu saja belum tentu tertutup orangnya. Bisa jadi rumahnya berada di jalan ramai, sehingga membutuhkan lebih banyak privasi dan keamanan. Begitu juga, pagar terbuka tidak selalu berarti pemiliknya ramah.
Ya, sering kali pilihan tersebut dipengaruhi oleh gaya arsitektur. Kemudian yang kedua, tentu saja anggaran atau peraturan lingkungan. Nah, pasti ada peraturan di situ, sahabat Petra. Jadi bentuk pagar, sahabat Petra, lebih tepat dipahami sebagai cerminan preferensi dan kebutuhan daripada penentu kepribadian. Jadi tidak boleh kita menilai seseorang atau sebuah keluarga yang mempunyai pagar gede, tertutup orangnya tertutup, belum tentu gitu ya. Mungkin dari keamanan gitu. Tapi memang aneh ya, kalau di sekitarnya pagarnya pendek-pendek, apalagi ada yang tanaman atau di suatu kampung gitu, tiba-tiba ada satu rumah yang pagarnya 3 meter tertutup. Nah, itu berarti kita semuanya diperlukan suasana rasa sosial yang kadang-kadang tidak bisa dipelajari dalam kuliah.

Sahabat Mitra, masih di Gita Prima dan sekarang jam 1 lebih 35 menit. Terima kasih yang semuanya, terima kasih semuanya yang terus mendengarkan Petra di Gita Prima. Dan sahabat Petra, jangan lupa yang ingin request ke 0856 02024567, silakan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Dan Mas Dino ya, terima kasih, katanya minta lagunya siapa ini ya, sebentar, lagunya Dewa ya, takkan ada cinta yang lain. Sudah ada, siap didengarkan nanti, tapi setelah jam 1 lebih 30, sahabat Petra. Sekarang jam 1.36 menit, dan di Gita Prima selain kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu hits berbahasa Indonesia yang beberapa waktu yang lalu tadi, biasa kita juga ngobrol, sharing tentang satu hal yang kadang-kadang di luar perkiraan kita, di luar pikiran kita, tapi ternyata membuat kita oh ya gitu. Bukan ya sudah, tapi oh ya gitu. Oh ternyata gitu ya. Termasuk pagar gitu, dari filosofinya sekali lagi cukup cukup bisa menilai gitu. Dari sisi bentuk dan macam-macam, tapi bukan, ternyata Bu tidak bisa menilai bahwa bentuk pagar itu adalah mencerminkan dari sang tuan rumah, yang punya rumah gitu. Tapi yang kayaknya yang perlu diperhatikan adalah ketika sahabat Petra semuanya mungkin lagi renovasi atau lagi punya rumah bangun sendiri, tentunya pengamanan, keamanan menjadi nomor satu ya. Kalau di Indonesia sangat umum rumah pakai pagar gitu. Kalau di beberapa negara Eropa kayaknya hampir sebagian besar rumahnya berdampingan atau tidak pakai pagar gitu, kayaknya luas gitu. Ada juga yang mungkin pakai pagar ya, tapi kalau lihat sekilas ada yang perumahan yang tanpa pagar gitu, malah kesannya lebar banget. Tapi sekali lagi, beda kota, beda negara, tentu saja berhubungan dengan kultur, situasi dan kondisinya gitu. Kalau secara aturan ya, ini informasi sahabat Petra, sejauh mana sih kita boleh membuat pagar walaupun itu rumah kita sendiri. Jadi kalau saya baca sahabat Petra, kalau pagar depan itu idealnya maksimal 1,5 meter agar lingkungan tetap terlihat terbuka dan ramah gitu. Standarnya gitu sahabat Petra. Pagar yang samping atau belakang maksimal 2 meter hingga 3 meter tergantung ketentuan tata kota wilayah. Kemudian ada juga yang transparansi pagar depan disarankan tidak masif atau tertutup total demi keamanan dan estetika lingkungan. Ada juga istilah GSP. Nah ini sesuatu yang baru buat saya paling tidak. Saya nggak tahu sahabat kita sudah pada paham atau mungkin perlu di refresh gitu. GSP itu adalah garis sempadan pagar gitu. Jadi pagar harus dibangun di dalam batas persil tanah milik sendiri, bukan di atas garis batas milik tetangga, ya. Apalagi fasilitas umum gitu. Juga GSP ini menentukan jarak aman antara pagar dengan tepi jalan raya atau saluran air drainase. Kemudian pembuatan pagar tidak boleh menghalangi akses jalan atau merusak fasilitas umum di sekitar rumah. Dan jangan lupa satu hal sahabat Petra yang terus harus kita jaga, apalagi di Jogja, etika dan batas antar tetangga. Rasa bahwa kita bebas bikin pagar dengan sesuai aturan, tapi kalau kiri kanannya open gitu, artinya bisa saling melihat. Kalau kita tiba-tiba tertutup, mungkin ada rasa tidak enak ya. Jam 1.40 agak telat sedikit, tidak apa-apa, kita dengarkan satu lagu dari Coast Plus ya. Biasa di Gita Prima kita mendengarkan satu lagu yang fenomenal dari kelompok yang legendaris.

0: Sari, Jalan Damai, Petra, 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
3: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
2: tebus murah,
4: hadiah menarik,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
3: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
4: lebih seru,
2: lebih untung.
3: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
5: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
3: Mana kampus? Hematnya juara.
2: Mana kampus?
6: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
0: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

memberikan suasana yang lebih baik di situ. Sahabat gitar yang sedang ngapain aja, yang sedang pokoknya di rumah, dimanapun juga bisa lebih baik untuk hari ini. Saya pamit ya, tapi sebelumnya yang jelas tadi disampaikan kalau kita bicara sebuah kasus, sebuah berita di media sosial dan media mainstream tentang pagar. Ternyata pagar kalau diartikan sebenarnya adalah sebuah besi yang berjajar di depan paling tidak rumah atau toko kita gitu. Tapi ketika itu pada momentum tertentu dibangun, banyak message, banyak pesan yang bisa ditangkap oleh orang-orang di sekitarnya, terutama ketika itu hubungannya dengan keamanan gitu. Seolah-olah tidak aman gitu. Tapi kalau ya kasus ini Jakarta sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa diminta itu dibongkar karena sebuah sinyal, jangan sampai membuat gaduh masyarakat dan merasa seolah-olah akan ada ancaman katanya begitu, makanya terus minta dibongkar gitu. Itu sahabat beta, yang jelas kalau soal pagar tadi sudah disampaikan bahwa umumnya yang sesuai aturan itu adalah depan tingginya 1,5 meter. Samping 2 meter hingga 3 meter, ya gitu, samping dan belakang. Itu umumnya. Hanya sekali lagi ketika itu diterapkan di sebuah lingkungan, tentu saja kita akan melihat situasi di sekitar kita agar bisa diterima dan tidak terlihat aneh gitu ya. Setiap daerah, sahabat Petra, pasti memiliki detail aturan tentang pagar ini dan tentu saja berbeda gitu. Jadi kita memang disarankan ketika mau membangun sebuah rumah khususnya untuk pagar, tidak ada salahnya kita bertanya, mengecek peraturan daerah yang ada ke kantor, kelurahan, kecamatan setempat sebelum membangun pagar gitu. Tapi yang lebih tepat dan kayaknya lebih simple, kita melihat pagar pada umumnya yang pas seperti apa. Dan tentu saja disesuaikan dengan lingkungan di sekitar kita agar kita juga bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai pagar makan tanaman atau pagar makan bidangnya tetangga, jadi ramai nanti. Sampai jumpa sahabat Petra, pastikan segalanya lebih baik

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
6: Sahabat Petra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, menjelang tengah malam, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya, kemudian tembak, duk, blues gitu. Duk, blues. Berulang kali dia tembak dan masuk begitu ya. Sampai kemudian ayahnya keluar karena suaranya cukup di tengah malam yang hening itu, suaranya cukup mungkin mengganggu, dan ayah keluar. Hei, nak, apa yang kamu kerjakan? Katanya. Yuk, berhenti, katanya. Udah malam nih, kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, "One more shot, Dad. Sekali lagi deh." Dia bilang gitu, ngotot, masih kepengen shooting dia, kan? Oke, kata ayahnya. Shoot till you miss, ya. Jadi boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah, kemudian dia terus tuh, duk, shoot, duk, terus berulang kali. Enggak selesai, enggak pernah gagal. Sampai ayahnya bilang, oke, enough. Ayahnya bilang, sudah. Setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak, dan kemudian ayahnya tanya, kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu? Nah, si Michael Jordan kecil menjawab, soalnya aku pengen suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah. Habis itu aku akan main di kampus, dan setelah itu aku main di NBA. Bisa nggak ya? Katanya dia. Tanya dia kepada si ayahnya. Terus ayahnya bilang, yes, of course. You can achieve what everything you can imagine. Ya, jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan gitu. Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata your achievement is limited by your imagination. Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya. Ya, dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru. Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kerjalah impian kita. Demikian dari saya, aku Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
7: Selalu hebat.
5: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
8: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
9: The Voice of Love.
10: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
11: Love and Inspiration.
12: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
4: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
7: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
8: Love and Inspiration. Petra 105.7.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak-agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Pelengkung. Nah, Pelengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang pelengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai pelengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 pelengkung aja, yaitu Pelengkung Tarunasuro atau Pelengkung Wijilan, serta Pelengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Pelengkung Gading. Nah, 3 pelengkung lainnya adalah Pelengkung Madiasuro, Pelengkung Jogoboyo atau Pelengkung Taman Sari, serta Pelengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, pelengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: FM.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka.
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
1: tebus murah,
3: hadiah menarik,
1: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian,
1: lebih hemat,
3: lebih seru,
1: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
4: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7

0: Barua Studio diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke PMB at staff.ukdw.ac.id.
5: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Jogja. Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: faster than yourself, no.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tian shen wo cai bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat.

0: berkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tampak seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya, seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu. Jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, Sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan. Jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, Sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu, si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja si raja hutan pun mulai bosan dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya, melihat ke arah monyet. Ah, aku selamat. Haha, benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung, karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, Ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Tian sen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita. Biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya, namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
5: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
5: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
5: Lebih hemat.
8: Lebih seru.
5: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
5: Mana kampus?
9: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
10: Love and inspiration.
11: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Langkah gerak, mundur dua langkah gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sopai, cai chan chi lai, gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan mengeler napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kekuatan. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong.
3: Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
8: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.4.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. WeHealth TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan WeHealth TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
3: Tebus murah.
4: Hadiah menarik.
3: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
3: Lebih hemat.
4: Lebih seru.
3: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
3: Mana kampus?
5: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.9.

0: Putri.
1: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke PMB at staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulaken handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
4: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
2: Tudag kejasindo belum.
3: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration. Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata fenomenal. Saudara, dapat melewati batas pencapaian orang lain bagi sebagian orang menjadi hal yang sangat membanggakan. Dan tak heran jika kemudian banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa agar namanya tercatat dalam buku rekor dunia. Ya, salah satunya seperti yang dilakukan oleh dua pria ketika mereka berhasil menempuh perjalanan selama 7 jam 30 menit. Meski keduanya melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta komuter pada tahun 2017 lalu, namun nama mereka baru tercatat pada bulan Maret 2019 lalu. Dan secara resmi diakui sebagai rekor dunia untuk perjalanan tercepat mengelilingi seluruh stasiun kereta bawah tanah yang ada di Boston. Menurut mereka sangat menyenangkan dapat menyelesaikan perjalanan dan membuatnya sebagai rekor dunia yang resmi. Sekalipun mereka berhasil mencatatkan diri dalam buku rekor dunia, akan tetapi tindakan mereka juga dianggap fenomenal karena telah mempromosikan penggunaan transportasi umum di kota mereka. Saudara, fenomenal artinya luar biasa, hebat, dan dapat disaksikan dengan panca indera. Di tengah kehidupan kita yang cukup dinamis ini, sesungguhnya hampir setiap saat kita dapat menyaksikan berbagai peristiwa yang terjadi, baik yang dapat disaksikan secara langsung maupun melalui media lain seperti surat kabar, televisi, Facebook, dan sebagainya. Mulai dari peristiwa yang biasa hingga luar biasa dapat terjadi dan kita saksikan secara nyata. Salah satunya, sebagaimana yang tercatat dalam buku rekor dunia yang mencatat 2 orang pria yang berhasil melakukan perjalanan dengan kereta komuter selama 7 jam lebih. Memang, bukanlah hal yang umum jika seseorang melakukan perjalanan selama itu, karena biasanya mereka hanya menempuh selama beberapa menit hingga hitungan jam saja. Jadi tak heran jika yang mereka lakukan sangat luar biasa. Namun satu hal yang menarik bagi kita adalah alasan dibalik pencapaian itu, yakni memperkenalkan transportasi umum kepada masyarakat luas untuk menggunakan kereta komuter. Nah, sebagai orang-orang yang telah mengenal dan merasakan kasih Tuhan, kita pun mempunyai kewajiban yang sama untuk memperkenalkan Tuhan kepada sesama. Nah, sudahkah kita melakukannya dengan penuh sukacita? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah.

0: pusat ulangan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasilo.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hemat juara.
0: Mana kampus?
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
0: Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Jogjakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
2: Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yesaya pasal 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Renungan hari ini berjudul, "Benarkah tidak dipanggil?" Rian melayani Tuhan sebagai pemusik gereja. Rekannya, Dennis, melayani sebagai pembina anak-anak jalanan. Eddie tidak terjun dalam pelayanan apapun. Katanya, "Aku tidak dipanggil Tuhan untuk melayani." Kerap orang-orang yang menganggur berkata serupa demikian. Terpikir ada sesuatu yang janggal. Benarkah ada orang yang tidak dipanggil Tuhan untuk melayaninya? Jika boleh ditanya dari sudut pandang lain, mungkinkah Tuhan melewatkan seseorang dari panggilannya? Tuhan berseru, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Tengoklah, seruannya itu tidak secara khusus ditujukan kepada Yesaya. Namun telinga Yesayalah yang mendengarnya. Hatinya menerimanya, lalu ia menyatakan kesediaannya. Selanjutnya, Tuhan mendeskripsikan tugas-tugasnya kepadanya. Sesederhana itulah jalan cerita dari pelayanan Yesaya. Hingga kini, jalan ceritanya masih sama. Tuhan sedang berseru kepada setiap kita. Bertanya, siapakah yang mau bekerja baginya? Apabila kita membuka telinga, akan kita mendengar seruannya. Apabila kita membuka hati, akan kita berkata, "Ini aku, utuslah aku." Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bukan Tuhan pilih-pilih orang yang dipanggilnya, melainkan banyak orang tidak menyerahkan dirinya untuk dipilihnya. Entah telinga dan hati belum terbuka, atau telinga sudah terbuka, tetapi hati masih tertutup. Mari buka telinga rohani, juga hati kita. Yesaya menyambut pelayanannya saat ia dalam sebuah penglihatan menyaksikan kehadiran Tuhan. Demikian, saat kita memandang kehadirat-Nya, kita akan menyadari bahwa kita juga dipanggil-Nya. Mendekatlah kepada Allah, maka akan kita memahami kehendak-Nya untuk dilakukan. Seruan untuk bekerja bagi kerajaan surga ditujukan Tuhan bagi semua orang. Hanya tidak semua orang mendengar
dan menanggapinya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa lagi melalui suara di malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Kita kembali ada di dalam doa malam Radio Petra. Kita diajak untuk melihat kembali anugerah Tuhan sepanjang hari ini, mensyukurinya, dan juga memohon berkat bagi kehidupan kita. Karena itu saya mengajak sahabat Petra dimanapun berada, mari kita menyatukan hati dari tempat kita masing-masing untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu dan penghiburan-Mu tidak pernah berhenti Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami, ya Tuhan. Mengiringi langkah kami untuk melewati setiap dinamika kehidupan. Baik ketika kami merasakan kekurangan maupun kelebihan, ketika kami tertawa maupun menangis, ketika kami sehat maupun sakit, ketika kami bahagia maupun kami bersedih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Justru karena penyertaan Tuhanlah kami dapat melewati dinamika kehidupan ini dengan baik. Karena itu Tuhan, saat ini kami sahabat Petra dimanapun berada, bersatu hati untuk datang kepada-Mu, bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas perjalanan kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam, dengan berbagai peristiwa yang kami hadapi, orang-orang yang kami temui, dan pergumulan yang harus kami hadapi, kami merasakan Tuhan yang menguatkan kami. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memandang segala sesuatunya dalam terang kasih Allah. Mampukan kami untuk menjadi semakin dewasa dan teguh di dalam Tuhan dalam setiap dinamika kehidupan yang kami lalui. Kiranya dengan peristiwa-peristiwa yang kami alami dan orang-orang yang kami hadapi, kami semakin didewasakan di dalam Tuhan. Bapa yang penuh dengan kasih, saat ini kami mensyukuri anugerah kegiatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu yang Tuhan berikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Mampukan kami untuk mensyukuri anugerah ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani masa pendidikan ini dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur. Sehingga nanti tidak hanya intelektual kami yang diasah, tetapi juga keterampilan kami secara emosional dan spiritual pun semakin diasah bersama dengan Tuhan. Pimpin kami Tuhan yang masih bekerja, menjalankan usaha, berkati untuk setiap upaya kami supaya berjalan dengan lancar. Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Mampukan kami untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan penuh syukur. Dan kiranya melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, kebutuhan kami dapat tercukupi, bahkan kami juga dapat menjadi jalan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan berpelayanan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, yang dapat kami gunakan sebagai sarana kami mengucap syukur atas banyaknya berkat Tuhan yang telah kami terima. Kiranya dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kami dimampukan untuk membagi pikiran, tenaga, dan waktu kami antara pelayanan, pekerjaan, dan juga kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan penuh tanggung jawab dan tulus hati.
Kami mau menyerahkan keluarga kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kami membangun komunikasi di tengah keluarga dengan berbagai generasi yang ada. Mampukan kami untuk saling rendah hati, mau saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Komunikasi yang jujur dan terbuka bisa terbangun di tengah keluarga kami. Sehingga keluarga kami menjadi lingkungan yang sehat bagi kami semua bertumbuh dan menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan yang akan memberikan keringanan dan jalan.

untuk tidak kehilangan pengharapan, tetapi menanti penuh harap dan berserah penuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di tengah keterbatasan fisik mereka, Tuhan berkati dengan berkat kesehatan, dengan hati yang bahagia, dengan pikiran yang damai. Dan kami sebagai anak cucu, Tuhan berikan kesabaran di dalam mendampingi dan merawat mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-gereja di tempat kami bergereja. Tuhan berkati gereja-gerejamu ini di semua aliran, semua denominasi, mampukan kami untuk saling bekerja sama, saling mendukung satu dengan yang lain, bergandeng tangan untuk menjadi duta-duta damai sejahtera Allah di muka bumi ini. Berkati setiap pendeta, gembala, majelis, pengurus, tim panitia, komisi, siapapun yang melayani di gereja, supaya mereka dapat melayani dengan hati yang tulus dan penuh tanggung jawab. Mampukan mereka untuk menata, mengkoordinasi jemaat, keuangan, organisasi atau lembaga sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Mampukan juga gereja menyadari akan panggilannya untuk hidup di tengah dunia ini supaya damai sejahtera dan berkat Tuhan tidak hanya dirasakan oleh gereja tetapi juga di lingkungan sekitar gereja. Saat ini Tuhan, di tengah kami menghayati bulan kebangsaan, ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, bulan Agustus ini kami diingatkan bahwa perjuangan belum berakhir. Tolong kami untuk berderap satu, baik pemerintah, pejabat maupun kami sebagai warga masyarakat untuk punya satu kesatuan hati, yaitu membangun persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga masyarakat yang adil makmur bisa dirasakan di semua wilayah secara merata. Jika saat ini keadaan negara kami memprihatinkan, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan yang akan mencelikan hati mereka dan jiwa mereka semua supaya mereka sadar bahwa jabatan, kewenangan dan juga kekuasaan yang mereka miliki adalah berkat dari Tuhan, sehingga harus mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab, berani menegakkan keadilan, kejujuran dan kebenaran. Kami percaya Tuhan akan memulihkan Indonesia. Pimpin kami untuk di tengah keprihatinan ini, kami tidak kehilangan rasa simpati dan cinta kepada tanah air kami. Mampukan kami untuk tidak apatis, tapi dengan berkat Tuhan, rasa memiliki, rasa cinta kepada tanah air ini semakin menggebu, sehingga pemulihan terjadi di bumi Indonesia ini. Kami percaya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga memohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi Radio Petra sebagai jalan berkat bagi kami semua. Tuhan berkati setiap jajaran yang ada di Radio Petra, untuk dapat menjalankan tanggung jawab dan pelayanannya dengan baik, sehingga melalui Radio Petra ini berkat Tuhan dapat mengalir. Banyak orang yang dikuatkan, dihibur oleh-Mu melalui Radio Petra ini. Tuhan, kami mensyukuri perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Kiranya Tuhan memberkati istirahat malam kami, tidur kami, sehingga esok kami dapat bangun dengan tubuh, jiwa, hati yang segar dan damai. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia di dalam bertutur kata, berpikir, ada niat, harapan, dan sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Inilah Tuhan doa permohonan dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam bersama dengan saya Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rowulu. Mari kita mengistirahatkan diri kita di malam hari ini. Saya Pendeta Hesti mohon pamit. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Petra, streaming radio.

kasih Tuhan untuk salib-Mu Tuhan, untuk salib-Mu yang penuh kuasa, yang menebus kami, membayar kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Petra. Streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Shalom, sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali disapa. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya sapaan ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk hidup di dalam kasih. Embun pagi hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Kita akan menghayati firman Tuhan yang diambilkan dari Renungan Sabtu Winedar atau Sadar, terbitan Sinode GKJ. Karena itu, mari sebelum kita menerima kebenaran firman-Nya, kita mempersiapkan diri, mari berdoa. Kami datang kepada-Mu Tuhan dengan hati yang melimpah syukur dan sukacita, karena kasih Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun dan menyertai tidur kami semalam. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan anugerah kehidupan yang baru, dengan pengalaman yang baru. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami bersama-sama mau menyegarkan dan menguatkan diri kami melalui sabda-Mu. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah hati kami, kiranya memberikan pengertian dan terang, sehingga setiap firman yang kami terima sungguh dapat kami hayati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati sarana dan prasarana yang saat ini kami gunakan, sehingga menolong kami untuk lebih memahami berkat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini Rabu 5 Agustus 2026, bersama-sama kita menghayati tentang tema mengucap syukur dan berbagi berkat, dengan dasar firman Tuhan yang diambilkan dari Matius 15 ayat 32 sampai ayat 39 yang akan saya bacakan demikian. Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-murid-Nya kepada-Nya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya. Lalu murid-murid-Nya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu
dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan di pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Mengucap syukur dan berbagi berkat. Demikian judul renungan embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, biasanya kita lebih familiar dengan mujizat Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan, dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Semua makan dengan kenyang dan sisanya 12 bakul penuh. Demikian firman Tuhan yang kemarin hari Minggu di dalam bacaan leksionari kita hayati bersama. Tetapi dalam bacaan hari ini kita diajak untuk mencermati kisah yang serupa di mana Tuhan Yesus memberi makan banyak orang. Tetapi saat ini jumlahnya 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dari kedua kisah mujizat ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah agar kita saling mengasihi dan memperhatikan, tetapi Ia sendiri juga melakukannya, memberikan teladan kepada kita. Sahabat Petra yang terkasih, besarnya kasih Tuhan kepada kita sudah tidak diragukan lagi. Dia selalu menyertai dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita setiap hari. Bahkan Ia merelakan putra tunggal-Nya untuk turun ke dunia, menggantikan hukuman bagi kita. Namun, terkadang kita belum dapat melihat dan merasakan berkat Tuhan. Mata kita tertutup, fokus pada pergumulan yang kita hadapi dan impian atau keinginan yang belum kita capai. Banyak orang yang mengadu, banyak orang yang mengeluh ketika mereka dalam pergumulan. Seperti semut di seberang lautan bisa terlihat sangat jelas, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kadang analogi ini juga bisa menggambarkan kehidupan kita. Kita tidak melihat berkat Tuhan yang menyekitari kita setiap hari. Berkat-berkat yang Tuhan berikan setiap detik dalam hidup kita. Kita tidak melihatnya. Tetapi impian, harapan, permintaan yang belum terkabul terlihat jelas di depan mata kita. Dalam Matius 15, Tuhan Yesus berbicara kepada para murid bagaimana caranya supaya para murid selalu mengucap syukur di semua keadaan. Hati yang penuh belas kasih membuat Tuhan Yesus memberi teladan kepada orang banyak yang sudah 3 hari mengikutinya dan mendengarkannya. Tetapi para murid ragu-ragu karena ada banyak sekali orang di sana. Ketika Tuhan Yesus bertanya tentang makanan yang mereka miliki, para murid hanya menyerahkan 7 roti dan ikan kecil-kecil yang mereka miliki. Lalu
Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap berkat, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Kemudian dibagikannya kepada banyak orang. Ada 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan dikatakan, mereka makan sampai kenyang. Dan sisa yang terkumpul ada 7 bakul penuh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang melihat situasi banyak orang, lalu mengucap syukur dan berbagi, membuat para murid dan mengajarkan kepada para murid untuk memperhatikan keadaan orang lain. Tanggap, peka dengan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Kita diajak untuk melihat apa yang kita miliki dan mensyukuri atasnya. Ketika syukur tumbuh dalam hati kita, tumbuh pula semangat untuk berbagi berkat. Selalu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki adalah dasar bagi kita untuk berbagi berkat dari Tuhan. Kalau kita belum merasa cukup, tidak mensyukuri apa yang kita miliki, akan terasa berat ketika kita membagikannya kepada orang lain. Renungan kita hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Apakah kita sudah dapat melihat dan merasakan berkat Tuhan yang dilimpahkan setiap hari dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengucap syukur dengan apa yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kita mau berbagi berkat dengan sesama? Kita diajak untuk melihat setiap waktu kita dapat menghirup nafas dengan mudahnya. Berapa banyak oksigen yang kita hirup dengan bebas dan gratis. Kita bisa makan setiap hari dengan berbagai macam lauk pauk. Kita tidak merasakan panas dan kehujanan karena ada rumah tempat kita pulang dan beristirahat. Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita lihat, kita rasakan. Syukuri apa yang telah kita miliki. Sahabat Petra yang terkasih, melalui renungan hari ini, mari kita mengasah kepekaan kita untuk melihat dan merasakan berkat Tuhan. Mari mensyukurinya dan membagi berkat ini kepada sesama. Sehingga tidak hanya kita saja yang merasa bahagia, tidak hanya kita saja yang merasa cukup dan bersyukur, tetapi orang-orang di sekitar kita juga merasakan hal yang sama. Berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Mari kita meneladan Tuhan Yesus yang penuh kasih dengan selalu mengucap syukur di segala keadaan dan berbagi berkat kepada sesama. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk mengucap syukur dan berbagi berkat. Sederhana, namun seringkali sulit bagi kita untuk melakukannya. Karena itu, mari kita memohon berkat Tuhan supaya kita dimampukan.
Bapa yang maha baik, suruh kami bersyukur firman-Mu mencelikan kami pagi ini. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kami. Nafas, kesehatan, keluarga, teman, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, rumah, dan lainnya. Terima kasih Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Mampukan kami untuk melihatnya dan mensyukurinya. Sehingga rasa syukur ini akan menumbuhkan semangat bagi kami untuk membagi berkat bagi sesama. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang penuh dengan syukur. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki ketulusan untuk berbagi. Sehingga kebahagiaan dan damai sejahtera serta sukacita juga dapat dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mencelikan kami pagi ini. Kami mau menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami sehingga kami dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab walau mungkin kami tidak mendapatkan apresiasi dari sesama. Tapi kami percaya Tuhan melihat kerja kami. Berkati kami Tuhan supaya kami yang masih sekolah, masih kuliah dapat melaksanakan tugas belajar kami dan menyelesaikannya dengan baik. Berkati kami Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari kami, supaya kami tetap dapat menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyadari ada tutur kata, sikap, niat, harapan, dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Mari saat ini kita melanjutkan aktivitas kita hari ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berkat dalam penderitaan. Di dalam pergumulan kita, Tuhan menguatkan iman kita, memurnikan hati kita, dan memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14.
1: Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, meskipun pasti sulit untuk merasa dikasihi saat mengalami penderitaan, Yesus berkata bahwa kita pada faktanya diberkati. Perspektif Tuhan berbeda dari perspektif kita. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya, karena hal itu membuktikan iman kita. Kita mengetahui kapasitas iman kita melalui ujian. Ketika kita bertekun dalam penderitaan, kita mulai mengerti bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita dapat tetap teguh dan taat. Kita juga belajar betapa hebatnya kekuatan Tuhan yang menopang kita. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya, karena hal itu memurnikan hidup kita. Kita didorong ke dalam pelukannya oleh penderitaan, dan fokus kita berubah. Ketika kita semakin mendekat padanya, Dia akan membuat kita menyadari tentang sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang salah, yang sebagian bisa terkait dengan penderitaan kita yang kita perlu bertobat. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya, karena hal itu menyiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. Penderitaan menghancurkan pengandalan diri dan kesombongan kita, sikap-sikap yang menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Kesombongan hancur ketika kita menyadari bahwa kita tak dapat menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri. Saudara pendengar, hidup yang mudah tidak selalu merupakan tanda diberkati.

Karena itu, mari kita jangan heran akan nyala api derita yang datang sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Jika penderitaan memperkuat iman kita, memurnikan hati kita, dan memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar, maka kita bisa berterima kasih pada Tuhan atas caranya memakai penderitaan dalam hidup kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Baik, satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amin. Satu lagu.

0: Peter Jonathan, special for Pastor Dorcas.
1: Narwastu diskoninya 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Petra, streaming radio.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Kakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasino.
1: Petra FM

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda di awal aktivitas pagi hari ini sahabat Petra. Tentu kami berharap awal aktivitas Anda hari ini dipenuhi dengan sukacita dan kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami berharap kami juga bisa menyemangati Anda di tengah-tengah persiapan Anda untuk mempersiapkan aktivitas hari ini. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa merequest dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Dan sahabat Petra, di pagi hari ini kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Indrianto Adiatmo Sawaldi. Dan di pagi hari ini juga kita akan mendengarkan Dokter Salah yang akan memberikan guidelines for living, juga dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita awali pagi hari ini dengan program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, sahabat Petra, shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa dalam ruang acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM, Love and Inspiration. Luar biasa bukan? Kabar baik, kabar kehidupan kita masing-masing pada pagi hari ini. Setelah kita boleh menikmati malam yang sejuk bahkan dingin ya, sehingga istirahat kita boleh nyenyak ya, kita bangun dalam keadaan sehat segar oleh karena berkat Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, sahabat Petra, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pagi hari ini kita akan bersama kembali menikmati embun pagi Tuhan yang sejati, yaitu firman Tuhan. Mengawali hari kerja, hari studi, hari aktivitas kita hari ini, mari kita bersama bertelut dalam doa, memohon terang Roh Kudus untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Mari sahabat Petra, kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta alam semesta, pemberi kehidupan bagi kami setiap pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan telah karuniakan hari yang baru bagi kami, setelah kami boleh beristirahat semalam dalam keadaan yang baik, aman, selamat di dalam berkat perlindungan Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami hari ini, kami menyandarkan diri kami pada firman-Mu yang adalah makanan bagi kehidupan kami, makanan yang sejati, makanan rohani bagi kami semua. Oleh karena itu, Tuhan, berfirmanlah dan biarlah hati, jiwa, dan roh kami Engkau terangi dengan Roh Kudus Tuhan. Hikmat-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 17, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita membaca dari ayat 10 sampai dengan 15, dengan judul perikop Paulus dan Silas di Berea. Nah, saya akan membacakan ayat 11 saja.

demikian. Sahabat Petra, tentu kita semua mengerti bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan hidup kita. Bahkan firman Tuhan adalah makanan bagi kita semua, makanan rohani, makanan bagi kehidupan kita. Nah, kita diingatkan akan firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana firman itu sungguh menjadi kebutuhan hidup kita. Ya, kita mengingat akan peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis. Nah, di padang gurun itu di Injil Matius pasal 4 ya, ketika Tuhan Yesus digoda supaya batu-batu diubah menjadi roti supaya bisa makan ya. Tuhan Yesus yang lapar karena 40 hari ya berpuasa ya, tentu sangat lapar ya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sahabat Petra, tentu dalam hal ini Tuhan Yesus tidak hendak berbicara tentang menu makanan ya bagi kita semua, makanan sehari-hari, bahwa kita tidak hanya makan roti ya, apalagi orang Indonesia, orang Jawa, makanan sehari-harinya kan beras ya, orang Papua sagu ya, dan ya di daerah lain mungkin suku-suku yang lain punya makanan harian yang berbeda. Tuhan Yesus tidak hendak berbicara tentang menu makanan, tetapi tentang makanan yang sejati, makanan rohani bagi kehidupan kita orang percaya, yaitu firman Tuhan. Nah, kita tahu, mengerti akan firman itu dan menyadari bahwa memang hidup kita butuh firman Tuhan. Tetapi kenyataannya, sahabat Petra, dalam kehidupan orang percaya, apakah memang kita punya kebiasaan benar-benar menyadari bahwa kita butuh firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari kita, makanan rohani kita. Ya, ternyata ya kita dengan sadar ya bahwa kita tidak mungkin ada di antara saudara yang tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, walaupun di lain pihak ada dan banyak orang percaya yang memang punya kebiasaan makan firman Tuhan setiap hari. Mulai bangun pagi, ya sudah membaca firman dalam renungan pagi pribadi. Atau minimal misalnya, ya selalu mendengarkan siaran Embun Pagi Radio Petra ini sehingga menikmati firman Tuhan setiap pagi. Nah, nanti siang mungkin sore atau malam, ya saat teduh lagi membaca firman Tuhan lagi, mendengarkan firman Tuhan lagi. Nah, sahabat Petra, harapan kita, tentu kita semua punya kesadaran tentang kebutuhan akan firman Tuhan itu. Ya. Nah, saudaraku, ada banyak halangan, hambatan tentunya ya dalam hal ini, seperti yang ditemui oleh Rasul Paulus ya ketika dia menyebarkan Injil keliling ya. Ketika dia sampai di Tesalonika bersama dengan Silas ya, dia menemukan banyak orang yang tidak punya kesadaran untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani mereka. Tetapi sebaliknya, di Berea ya, ketika dia keliling ya dari Tesalonika kemudian ke daerah Berea, dia menemukan orang-orang yang apa? Lebih baik dari yang dia temukan di Tesalonika itu. Maka di ayat 11 tadi dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea itu, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, pada kehidupan gereja mula-mula itu kitab suci yang dimaksud adalah Torat ya, bagi orang Yahudi ya kita mengenalnya sebagai kitab suci perjanjian lama begitu ya. Nah, di samping itu mereka juga mendengar pengajaran para rasul secara langsung ya, tentu sebelumnya didahului dengan ya pengajaran firman melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di dalam khotbah

khotbahnya itu. Nah, orang-orang di Berea ini ternyata beda. Orang Yahudi yang ada di Berea itu tekun mendengar firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran para rasul, bahkan mereka menyelidiki kitab suci. Nah, ini adalah kesadaran yang tinggi dari orang-orang percaya. Nah, saudaraku, memang banyak hal kalau kita melihat diri kita masing-masing, mengapa kita kok tidak selalu tekun membaca firman, mendengar firman? Iya, ya, kita bisa melihat dengan kesadaran sendiri, introspeksi diri ya. Mungkin kita malas sesungguhnya, ya. Kita kurang rajin, ya. Kita malas pagi-pagi, apalagi ini udara dingin sekali ya. Kita lebih enak ya berselimut ya, hangat ya di tempat tidur untuk tidak segera bangun, tapi menikmati kemalasan kita. Nah, rasa malas itu salah satu hambatan untuk boleh menerima firman Tuhan, ya, membaca, mendengar dengan kerelaan hati, ya. Yang kedua mungkin karena kesibukan, ya, kita bisa beralasan, ya, pagi-pagi kan sudah harus, ya, ibu-ibu di dapur menyiapkan sarapan, ya, bapak-bapak harus segera, ya, persiapan bekerja di pabrik, di kantor, ya, buka usaha dan lain sebagainya, ya. Kesibukan, yang belajar juga begitu, sahabat Petra yang masih belajar, sibuk harus segera berangkat sekolah ya, siap-siap. Nah, kesibukan bisa menjadi penghalang dari kebiasaan untuk menerima firman Tuhan ini. Tapi juga mungkin kondisi masing-masing ya, tubuh ini kok rasanya bangun pagi ya selalu sakit-sakitan, gak enak badan, pegal-pegal ya, ini terutama sahabat Petra yang sudah berusia lanjut atau lansia ya, itu bisa menjadi penghalang. Dan banyak hal yang lain yang menjadi penghalang kita boleh menerima firman Tuhan dengan membaca, mendengar, dan cara-cara yang lain. Nah, sahabat Petra, pembacaan firman Tuhan ya tentu tidak berhenti pada membaca saja. Apa yang kita temukan di jemaat Berea ini, mereka menggali, menyelidiki kitab suci. Ya, artinya betul-betul menggumuli, dalam bahasa Jawa itu ngilut-ngilut ya, sabdaning Gusti ya, seperti di dalam PA ya, persekutuan pembelajaran atau pendalaman kitab suci ya, kita membaca firman kemudian menggali apa isinya ya, mendiskusikannya, memperbincangkannya, lalu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, dengan pergumulan-pergumulan kehidupan baik pribadi, keluarga, jemaat ya, juga di tengah kehidupan kondisi masyarakat, bangsa dan negara ya, firman Tuhan itu berbicara ya. Disinilah ketika kita boleh mendengar ajaran bahwa firman Tuhan itu punya kuasa ya, artinya firman Tuhan itu akan sangat ya mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dia bisa memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi tugas tanggung jawab kehidupan. Dia bisa memberikan ya kekuatan untuk mengatasi segala pergumulan, persoalan hidup. Ketika dia lemah, dia menopang kita ya, sehingga kita boleh melanjutkan kehidupan dengan tegar. Nah, sahabat Petra, kiranya firman Tuhan sungguh menjadi satu kebutuhan hidup kita sehari-hari yang membuat kita ini rajin untuk membaca Alkitab, untuk mendengar Alkitab. Karena sekarang kan ada Alkitab edisi audio dari LAI, kita bisa mendengar itu ya. Atau juga edisi yang video, kita bisa membuka media sosial, kita mencari kitab suci yang video, tidak hanya teks, tidak hanya audio atau suara, tapi juga video. Nah, inilah yang kiranya menjadi kebiasaan kita yang baik untuk menerima firman Tuhan dengan rela hati. Nah, kesadaran ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, orang hidup itu kan kebutuhan dasarnya
makan dan minum ya sahabatku, sahabat Petra semuanya. Nah, Tuhan Yesus menyatakan dialah roti hidup. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang menu makanan untuk perut kita, tetapi menu makanan untuk kehidupan kita yang sejati, untuk rohani kita, jiwa dan roh kita. Nah, kita mestinya pengen kan kita selalu bisa makan ya dalam tahap atau kondisi kesehatan fisik ya, misalnya kita boleh membutuhkan makanan, maka ketika pagi bisa sarapan pagi, itu modal yang baik untuk berkegiatan ya, untuk mengisi hari kita, hari karunia Tuhan ini dengan kesibukan, dengan tugas-tugas tanggung jawab. Tetapi terlebih dari itu, hidup kita akan disegarkan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini, menghadapi segala tugas tanggung jawab dan pergumulan hidup, ketika kita boleh menerima roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri dengan firman-Nya ya, yang boleh kita terima setiap hari. Demikian pula ya, di musim kemarau ini ada gambaran yang Tuhan pakai ya. Kita ini bagai rusa yang haus ya. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, menerima firman-Nya, kita tidak akan haus lagi. Sahabat Petra ingat lirik lagu seperti rusa yang haus? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran seperti rusa yang haus, seperti rusa yang lapar ya, kita boleh menerima aliran firman Tuhan setiap hari. Kita boleh menerima roti hidup dari Tuhan Yesus setiap hari, sehingga tidak lapar dan haus lagi. Percayalah, Yesus seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikala seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah daging-Ku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kiranya penggambaran ini menjadikan kita sungguh setiap hari boleh rindu untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan dari kitab suci, dan merasakan benar, oh iya, berkat Tuhan sungguh luar biasa menguatkan kita. Firman Tuhan sungguh memberikan tuntunan kepadaku untuk hidup hari ini. Bagi yang bekerja, bekerjalah dalam tuntunan firman Tuhan, dan kau akan berhasil. Bagi mereka yang belajar, terima firman Tuhan, mendasari aktivitas studi Anda, dan sungguh Dia akan memberikan pimpinan untuk sukses, mempersiapkan masa depan, meraih cita-cita. Karena Tuhan adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan. Bagi yang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup, yang sakit, yang lemah tubuh karena usia lanjut, mari setiap pagi, setiap hari, ya boleh makan roti hidup dan minum anggurnya, ya yang adalah Tuhan Yesus sendiri dengan segala firman-Nya, dengan segala perkataan-Nya. Dan semuanya kita lakukan dengan ikhlas, tidak terpaksa, tetapi dengan kasih kita kepada Allah yang menjadikan kita seperti rusa, rindu sungai-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita, dan kita akan berdoa bersama. Mari sahabat Petra, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami merasakan cinta kasih-Mu ketika setiap hari kami boleh Engkau kuatkan. Terlebih secara rohani, Tuhan telah memberikan firman bagi kami sebagai makanan hidup kami. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan hidup-Nya, memberikan tubuh-Nya, memberikan darah-Nya menjadi
sumber kehidupan kami yang sejati, keselamatan yang sejati. Tuhan, pagi hari ini kami telah diingatkan, biarlah kami akhirnya setiap hari punya kerinduan, punya kehausan, punya rasa lapar secara rohani untuk boleh membaca Alkitab, menerima firman Tuhan, mendengar dan membacanya, dan akhirnya kami boleh mempraktekkannya, melaksanakan amanat firman-Mu di dalam kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami setiap pribadi, sahabat Petra, baik yang bekerja, yang berdagang, berusaha, berwira swasta, maupun juga yang masih belajar, baik sahabat Petra yang duduk di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, demikian pula para sahabat Petra yang sudah tidak bekerja lagi karena purna tugas. Sahabat Petra yang lansia boleh diberi kekuatan oleh karena makanan rohani kami, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam pimpinan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan seru doa kami. Amin. Demikian sahabat Petra, ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM hari ini. Kita akan berjumpa kembali nanti malam dalam doa malam Radio Petra. Selamat menjalani hari karunia Tuhan, selamat melaksanakan setiap aktivitas dalam penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Shalom, selamat pagi, salam pirukun.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami terus akan menemani Anda di aktivitas pagi hari ini. Dan kami senang sajian-sajian kami sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Anda merasa terhibur dan dikuatkan melalui lagu-lagu dan juga firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Anda yang masih ingin request lagu, kami masih menunggu request lagu Anda yang bisa Anda kirim ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, untuk Anda yang sudah bersiap beraktivitas di luar rumah, kami mengucapkan berhati-hati di jalan dan semoga Anda bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa, supaya kita saling menghormati di jalan, karena kita tahu di jalan ada banyak orang yang menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Jadi mari kita menjaga ketertiban di jalan dan juga saling menghormati supaya kita semuanya selamat tiba sampai di tujuan dan beraktivitas dengan hati yang gembira, dengan penuh semangat dan mendapat inspirasi-inspirasi baru untuk semua yang kita kerjakan. Sahabat Petra masih bersama dengan kami di program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM,

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.